0: mwenna abafunye na mwabatafunye timukulikeyo
1: mama
2: subaru kwambara nogena nensigo zenamu ajade bana bayayi nazote bazikukiriza gena nazo katisoda munywe basokolewu

0: sibyangu muga katonda mugulira kakati abasobola okwangu wako
1: omwana asusula ebibira
0: esajja lyo lirabika weriryawo labire Poguba akasatu mwesatu egyobukulu abatakuze bulungi kati mufalansa ono abaakuze myaka asatu mwesatu egyobukulu